0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Achtig, inkat internebech shak pachawihe kol belkat bewine ariat.
2: Te Jesús kubich chirech.
3: Retakhyak kori kol balki warbal. Hichikopre uwakak kori takkisok. Eguri ukohol ya chi makota hawi ku oiba wiri uholom.
2: Hunchik chikechri eutikoshel kubich chirech.
4: Nabena chaya abechwech arechkin muku nakanokrinutat.
2: Katekutri Jesús kubich chirech.
3: China terne beh kategori chaya mech kechri kem naqib ke kimukri ke kam naqib.
2: Chanim ka kan pari hun hukup ekik terne beh ubiri e uti hoshelab. Kategori chichakte chanim kubal kategri ri polo. Kokri uket pari hukup kategut warnak ri are kekabu kok rukche ukasushik ekik bih chirech.
5: Chichuha kolo ahau tahin koh kamik.
2: Kubih chikech.
3: Suche kishi bihiwi ishwinak che shakhubik ikohonik
2: shakbi kawalakhik kuyahyatekhri kyaqiq eripolo ek qahu wachri kyaqiq eripolo ekuri riachihabri maybal ke kanakh rukweri ekikbih
5: hachink uawi areri che shakukheri kyaqiq eripolo keni manchrech
2: aretakchi kopon chakapchik parikitinamitri gadarenos kelolok chuchiri takkihulri kabnaqib Ekep winakche echapom rumal ritzel, kepeu lokche ukulashik riare, sipelakik ashtakchuh ri eare, che rumal neri mankota hun kakachawik kakash pawehumberi, echanim kik rakakeh kichi.
6: Suku wach kichri u atikaholi dios, lashat peor alri, arech kawalisah kashkach aritakchi ahak kupan rikich.
2: Ekoa panchila humulag hupuk takak chetahen ke wakato panak. Kategori ri eitzel kiktachirech ri Jesús.
6: Wil atko haki ako bil uch. Cho hataka wipa we hupuk akri.
3: Hish.
2: Kchari are chikech. Shaschanim ke elulok ekyok paritak ri ak. Kategori konohel ri hupuk ak. Kikyakubir kip chori huyuk pariha echila shakamwil. Ri eah yukab kikishibir kip ekenyuma hubik. Kekibir paritinimit ronohel wehestakri. Shokohe rihastak shbantak kuk riwinak che echapam rumal ri itzel. Kategori chichanim konohel ri siwan tinimit ke elulok che ukulashik ri Jesus. Earetak chi kikilo kikitatok obchirech arech ke elulok parikitinimit.
7: Mateo capítulo 9.
2: Kaan parihun hukup kakash chakap kategori kepe pari utinimit. Shas chanim kakamubi cherech hun cherinak ubakila chi kakhinak cho hun chat. Di Jesus kril ri kikohonik ri eare kategori kubir cherech ri cherinak ubakila chi.
3: Mukman ke makuish wal kwal kisachitahik ri khayata kamak.
2: Kategori chichanim hukun eacht iwanilab kikichomak.
8: Wehun ri tahin kubir itzel taktih chrech ri Dios.
2: Ri Jesús retam ri kichomabal kategori kubir.
3: Sucheche itzel kichoman pari iwanima. Suri man kasto bishik ksachitah ri amak on chatwalihok echat binok. Arechi wetamach cheri ukohol ri achik kowin chi usachik ri makah chuwachuleu.
2: Kubir chrech ri cherina kubakila chi.
3: Chatwalihok. Chakama bile achat ehat chori aguachoch.
2: Riare kualajik ekbe chori rochoch. Ribinak aretak chikikil weri kikishibih kip enim kikil wiri dios rumalche uyaom wehun kuminem ri chikech riwinak. Aretak chi elem chik kuban ri Jesús chila kerir hunachi. Chetuyul chori mesha cherech tokbal tak alkabal. Riare Mateo riubi kategori kubih cherech.
3: China terne behu biri in.
2: Kualih ubiri are ekteri ubichirih. Aretak chiri are kochori mesha paharuk di Mateo. Sipalakiki eah toknilab eah makib kyopan chori mesha.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ekinmolonik habinje manshin hopintawi. Takal chavih vetashayari nupuak chkechri achihab parihak olbal puak. Arech aretakchi shin tzalih ulokri in, kink amari hunuhastak chewechri in, eshokuheri ral. Chimaha mari hun anpuak chrech echi achrech rihun chek ochi lahuk anpuak ruk. Rumal rech che, ronoherik ohastak rech, kiatahna chrech ektotahna uviri. Atek utri hunche mankota hastakrech, chiktok ishna chrech rik oruk. Kateguri, we itzel ahpatenihelri, chik yakabi parik ekum, chilari riok ek eri kuchuch en wareyah. Aretakchiri ukoholri a chik pena pari ukowinem, kuko noheli e angel erechare, kateguri chichanim ket uyinari chori utem rech rukowinem. Chugachri are kimulish nari konoheli swan taktinimit. Kategori riare kutasna ki wachri. Rienik ah kuk rienik ah chik. Jejas riachyuk che kutas ki wachri chik kuk rik isik. Ke uyari chik pari rik yakab e rik isik pari umosh. Kategori riachawinel kubihnari chkech rieko pari rik yakab. Chis ah ri ischa om takwinak rech ri nutat. Chik amak bari echbal rech riachawibal che sukumam ulok chivech ri ish. Chi pari utikik uk iiku lokri uachuleu. Rumal reche ri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Ri in shchakih nuchi kategori ri ish ya wuk ya. Ri in man inuinaktah kategori shinikulah iwuk. Ri in inchanalik kategori ri ish ya watsyak. Ri in yawa tegori ri ish shinisolih. Ri in kopache tegori ri ish shiniwila. Kategori chichanim ri, reesuk alak takwinak kekbih ri chrech. Ahaw shel, humpari shatqil ri uche at shatnumik teguri shakyari awa, onchiri at shakih hachi kategori ri uch shakyari awuk ya, on humpane mat at kawinak tak kategori shatqak ulah kuk, on at chanalik teguri ri uch shakya awetz yak, on at yawab ne, on at kone pache kategori ri uch shatqila, kategori ri ahawinel kubihna wetzih chkech ri. Qasih kimih chivech ya retakchi shiban ri khastak ri chrech ri in lah chutin chikishol ri ewa chalal chwech ri in shiban weri. Kategori kubihna ri chkech ri winak chek opari umosh. Khish, chinah bi chwech ri in, itzel takwinak. Khish pari hunalik ak chesukumam chrech ri kashtok chkech ri angel che ere chare. Sumal reche ri in, shinumik, kategori ri ish man shiyata nuwa. Ri in shakih nuchi, kategori ri ish man shiyata nwuk ya. Ri in, man iniminaktah, kategori man shinikulahta iwuk. Ri in chanalik, kategori man shiyata watsyak. Ri in yawab e in kopache, kategori man shiniwilatah. Chichanim kikbihna we nikah ri. Ahaw shel, humpa shatqil ri uchche shatnumik, onche shachki hachi, onche man at kawinaktak, onche at chanalik, onche at yawab, onche at kopache, kategori ri uch man kota hunutzil shakman chawech, kategori ri are kubih nari chkech, kasih kim bih chiwech, che runoheli hastak che man shibanta chrech ri in lah chutin, chikishol ri ewa chalal, chwech ri in man shibanta wiweri, kategori we eareri, kibenari pahun hunalik kash, eri esuk lah takwinak, kibenari pahun hunalik kaslemal.
2: Mateo capítulo 26. Earetakchi, ri Jesús kukisu bishikro nohel wetzikri, kubik chikechri e utiho shelab.
1: Ri ishi wetam chikchi ri ashebal shakpakep ikchi apanok. Kategori, khachtah nari ukohol riachi arech kripabashik.
2: Kategori chitanin kikimulik kipri enimak tak chuchkakawib erinimak takwinak parinimalak rechoch rimim chuchkakaw che kaifas riubi ekik sukuba uchumashik arechfruk subonik kikichapri Jesus ekik kamisah kategori kikibih
3: manga kachaptah parinimakih arech makakitukih takip riwinak
2: ri Jesus ko pa Betania parirachoch ri Simon chitahankak

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Knojisash naronohel siwan, ekkasash naronohel huyuk. Rikashbek sukumashna, eribechek charan wach, kalyanisashna. Ronohel winak krilna riokolonem ridios.
2: Kubirch kechri winak chekepetik, arech kasash rikeha rumal riare.
3: Itzel takumats. Hachink pinchiwech, chekichanimach chuwach ri oyoal chepetinak ulok. Chia a chiwachi jujun utztak iwach. Chik eshaikush, emi bih, katatri Abraham. Chimich chiwech, chiruk wetak abahri, ridios kunik keuban nik ahukholri Abraham. Kamikri, rikech ochik puiri urab ritakche. Ronohel che, cheman kuwachik ta jujun utztak wach. Kchoita hikna, katekuri kikyaktak nari pari ak.
2: Esibalak eki winak kikitachrech.
4: Surra hawshik kabanna.
2: Riare kubich kech.
3: Riko kebratsiak. Chuhachahun ruk rimank otaratsiak. Chakuhe heri chubana riko uwa.
2: Chakuhe kepe ehuhuntak eak tok nil pak. Arech riare kuban kekasna ekik bich rech.
4: Achtig. Surra hawshik kabanna.
2: Riare kubich kech.
3: Mita ui hun haswach cherimantom tachiwech.
2: Shakuhek kita hujuntak esholtato.
5: Eri uch, sura hawashik kakabana?
2: Riare kubich kech.
3: Komi tokih baruk anal, mi kohotzih chetzihtar, mi wah nikah itok balchik.
2: Rumalche rivinak, ri eyenel kichomach pakanima. Wene rishwan are ri Cristo, rishwan kubich kech.
3: Ri in kimban hun kasna ruk ha. Petinak ulok hun chenim chinach nuach ri in. Eriin, mantakal tachwih, chikinturi ushakab. Riare kubana ri kasna ruk ri tiyosh lakwishlabshel, e ruk ri ahak. Pariyokab riare, kori osibal, arech kusu ukolbal. E kukoh ri triko pariyokuha, e kuproh narikim pahun ak, chemang chubtah.
2: E ruk sibalah nikah tzikchik, kuyaw bishik ri utzalak tzik. Riare kuyah ri Herodes, ri ahawinel. Rumal rech ri Herodias, Cheri shokil di rachalal, shokohe rumal ritzel tak banok ubanom. Eri Herodes kuban honitzel chik, kukoh rishwan pache. Aretak chi konohe ribinak kuban ke kasna, shokohe ashban o kasna ari Jesus, eri are arechi tahin kchabruk ri Dios, kuhak ri rikah. Katekuri ritioshlah ushlap shel, kkah puwi eri are jehas hun palomash, katekuri hun chabal kelulok chi parikah.
4: Riat atnu kohol, ri in kamikri shatingwal kualah.
2: Ri Jesus are tachchi kumahi hube, ri are kohu winak lahuk uhunap, ek kichomah ri winak, che ri are ukohol ri Jose, ukohol ri Eli, ukohol ri Matat, ukohol ri Levi, ukohol ri Melki, ukohol ri Hanai, ukohol ri Jose, ukohol ri Matatías, ukohol ri Amos, ukohol ri Naum, Ukohol ri Esli, ukohol ri Nangai, ukohol ri Maas, ukohol ri Matatías, ukohol ri Semein, ukohol ri Josek, ukohol ri Jodá, ukohol ri Juanán, ukohol ri Reza, ukohol ri Zorobabel, ukohol ri Salatiel, ukohol ri Neri, ukohol ri Melki, ukohol ri Abdi, ukohol ri Kosam, ukohol ri Elmadán, ukohol ri Er, Ukohol ri Jesús, ukohol ri Eliezer, ukohol ri Jorim, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Simeón, ukohol ri Judá, ukohol ri José, ukohol ri Jonam, ukohol ri Eliakim, ukohol ri Melia, ukohol ri Mena, ukohol ri Matatá, ukohol ri Natán, ukohol ri David, ukohol ri Jesé, ukohol ri Obed, ukohol ri Boz, Ukohol ri Salá, ukohol ri Nazón, ukohol ri Aminadab, ukohol ri Admin, ukohol ri Arni, ukohol ri Esrom, ukohol ri Fares, ukohol ri Judá, ukohol ri Jacob, ukohol ri Isaac, ukohol ri Abraham, ukohol ri Tará, ukohol ri Nahor, ukohol ri

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kikamri usipanikri tioshlach ushlapshel. Rumal reshche hikibam ubishik. Chivech ish yaum ui ubishik. Shokohe hikibam ubishik chkechri walkoal. Echkech konohel rinahik ui. Echkech konohel rike usikich nari dios.
2: Ruk si balach nikah taktsichik ke usikich ekubich chkech.
1: Chikoloba iwip chkiwach weitzel takihalri.
2: Ri eare echech kikamri tsich shkasash kiha. Pabehun kigri, sheok kuk eoship milwinak. Utsalah uterenesik, kibanori kitsiri atakonelab. Kikolori kikochik, kipirori watriko, ekechauruk ridios. Kokik ekoshibrikil parnohel kushlabal riwinak, rumal resheri atakonelab, kiban kitak kutbal, ekitak mayibal. Konohel ri eare, chehun kikohinik. Junamu kohik kikibanon ronohel rihastag kech. Kikikayeg rikulew erihastag kech. Kikihach rirahil chkishol konohel geri ikhas rirahawashik chkech chkihohunal. Ronohel tajkeg kepe parinim rachoch ri dios. Ruk shahun kanima. Kikipir riwatriko patajkachoch. Ruk kikotemal eruk utzalag kanima kikitig rikiwa. Nim kikirwi ri dios eri eare eus chkiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel tajkij, ri ajaushel kero kisaj kuk rikomontios, rikekol tajna. Hechos capítulo 3. Rilu erishuan, kepeuloj paninim rachoch ri dios, chushekan rich avem ruk ri dios, pari belejep kajbal. Kkamu bihun choko achin chi pari ralashibaluloj, kiaro nohel kij shas chuhuachukok, rihun rokibal ri rachoch ri dios, Cheu bi utzalah ucheha. Arech aretach chi ke oku biri winak, kel kikush trech riare. Riareri, ke eril rilu erishuan aretach chi okem kikibam parinim rachoch ri dios, kategori kuta sin upuach kech. Rilu uts rilik kuban are, shakuhe heri kuban rishuan, ekubir chech.
1: Chuhavila ulok.
2: Riare ke ukayeh, ekuchomach cheshas kolik rikukam napa ke abri eare. Rilu kubir trech.
1: Riin mankota sak nupuak, yakan nupuak, katekut, rikowuk kinyachawech, pariubiri Jesús Cristo riach nazoreo, chatpinok.
2: Kukamukok cheri rikiakab ukab, ekualisah riare, shaschanim utri rakan, eri ukush takrakan. Kushakpih ulokri, ktakik, katekuri kumahir binem, kokubi kuk ri eare parinim rachoch ri dios, tahink binik, Tajin kutij anim, etajin nim krilwi ri dios. Konohel riwinak kil riare, chetajin kbinik, echetajin nim krilwi ri dios. Ketam uwoch riare, ketam chekatsig are are, rikuta sin takupuak, are are, riktuyi ukoch chuwoch ri utzalahu chija, kategori ispesi balah shibrikil chkech, emak kichopta ubeal rihastakri. Rumal reshche riare, mankeuyata chikan rilu erishuan, Konohel enojinach che shibrikil, kikitig anim ubik kukri eare chori wija, che ubi Salomón. Rilu, aretach che ikril weri, kubik chkech rinwinak.
1: Achijab ishach Israel, hasche kishibik ibib chuach weri, hasche ekojikayeg. Gene che rumal kachokabri ugh, on rumal kakohonik ugh, shakabinsach huyachiri. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, riu Dios ri Jacob. Ri Dios kech ri kanan katat, xiaou ri uqih ri upatininel Jesús, ri are ache xijach ri ish, ri are ache xipakchih chuach ri Pilato, are takchi ri are, uchomam chikche kuto tajizah huwach. Ri ish, xipakchih ri tio xubantajik, eri utzalaj winak. Ri ish are xitari toko puwi ri junkamizanel. Katek uri, are takchi ri ish are xikamizah ri rajau ri kaslemal, Ri Dios shualiza hubich kishol ri kaminaqib. Ri ux qilweri. Errumal ri kohonik chrech ri ubiri are. Wehuna chiri. Chekibil ish. Chihuetam huach. Shiatach chrech ri uchukab. Are ri kohonik cheri are. Rishbanau utz cheri ubaqilwe.